Nasi mang salnang sangma aruni dolni ringgipa isolna ringma telani gitrangko kunasona manaha. Dikdik sani jamanu nasi mang hajong komposit program ko kunasona mangen. Yan Akashwani Tura.

Nasimang ayura marak ni ringgapa gitrangko kena sona manaha dauna simang na thesi momen ni ringgapa gitrangko ga matang skainga gitrangara wa o kha saan getel o jisuna kha saa anga kha ket kepa aro getel isol ni kha chaan.

Simang Chiri Sangmar ni dol ni gitrang kok na sona man ha da jol jol Simang Barjini Sangmar ni dol ni gitrang kok na skana man gen gitrang inga singa ori durabu aro dalbu ogte le gitrang kok na sona man gen.

Pengantin getal longa. Ya principal marak arni dolin gepa. Git ko donak simang kenang skagen. Ya ko namun kip yating parangara. Mak mara bol sal greoni. Tony sangma wancheng sangma. Tiny ra sangma. Saimura sangma. Agatha mara. Demira mara. Aro mangni perpengang.

0: Mandirang na abul si cicatkap na singa hama. Endak yang udah nak tangni pun nama nani dalbi gba belko gemat mabe. Hajar gini kolgrup tok bel sini Oktober sa tarik ba unas kang bel si cicatkap pahode. Ya nak ni mat gini belko akangani sumai sokaha.
1: Unga ba Indian Election Commission Special Intensive Revision ni getam gba bakko abacin atinga ha. Boot level officer ang hajar gini kolgrup tok bel sini Jun kolachi tarik oli. July kolgrup sku tarik ona nak simoni nukona riangin. Uni gemen nak ni lekarang ko tarik dun subo.
0: Hajar gini kolgrup tok bel sini August bunga tarik ko nak simoni bimurang ko electoral rollo se. Kata ni buat kanggup awak gen. Mai bagualan ni bak kangan irang dongo deh. Hajar gini kalau betul bersih ni, Agustus bunga tarik, atau September beri tarik ni kisepo tarik apa nasi merangkut nanggen.
1: Oktober sini tarik awak kanggup awak electoral roll kau nak dapat nasi kang, nak ni bimbang kaki tu pang nanggen. Sekarang gua cang nasi kata ni buat kini ama, ya nak tua ba. Nak ni aduk kau songdong kamani, atau bersih kau sakit orang gua lekarang maksa na, passport size foto kau senang ya ba.
0: Na anak ni jaket telemat gua merangkut jak kalbo. Na din kata mat gua voter helpline number sasku bunga zero nak kalbo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
1: Una griba CEO Meghalaya.nic.in na napangini na magin pun gapang ubo may nanak ni kurang gamsata.
0: Yakub Yatkepa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
2: Nak simang nak simang ikhlas skip biat kepa isol nak macam kita nak kena solat mana ha? Tahu mengapa program kau kena skagen? Tahu semua dok paji min sot pungau ha? Ya semua nak simang na John paji lard marak ni isol nak macam le dok ada mana kau kama tang skenga.

Bivi Hoto AC film ni korang simang kena sona mana ha? Dao kap tak cup rahungi film ni kon nak simang kena sekagin? Lata Mangeshkar, Aro Muhammad Aziz ni gapa? Gam sehati hai, cup rehati hai. Indi varni se gapa gitonga.